mbo register uja kubera nga wega ta 22 bet ensunga zona ziberenga stambla atana weza habiri mwetandu kiliziba kubera ngo siba chokana wa siba bera ngo siba nubu vunanyi ziba poli mpira gweta aga 22 bet kwe guli odiza face ziri wa guru nyo bobo siba siba nubu vunanyi ziba inakubera ngo weza habiri mwetandu kuda guru nitubera nga tambla kusaidia yo mbera nga wei tambla kare tuchave bera oline pade seruma gombebezi mchiro wali wagambie uwebezi nansera kuole ya satu. Nansera liwa nanyaru kambwe ajia kumusambo kwe chiro ne program damwe subi. Noloecho tuino kwa saze ni dachi kenronze tusikaziza tuverenga tambla anga wetuino kuverenga tambla. Agamba atia mulefu mchisota wiva likupira nguliza Radio Sapiencia. Mulefu mulefu zini sawa uvuvawa. Nambia kwe ndi ndi mkuzuba neta deko Radio Sapiencia. Anange zine sawa zino sawa bebezi zine sawa tuba tunonya win tuzinonya munonya zona bwe transformer yange bwe vamu fuse nga nsoka mvuga nga ngenda ngamba obuzibu buvudde kuchi nga nsoka nonya makanika nga jiteka mu bakumwendo gwe kiro obaku 10 fuse ino kubera steady ugenda kukode verengo fune mpira jombebezi gira kutentu beti uverengo siwa kasito verengo siwa na bufunanyi siwa atana weza habili mweta ndo kriziwa kuverengo siwa banange mbaboli delisiti ziri pili ezikule mbetem ziza nyakumachia boweba kano gamba nazuks bidhwe ani uruwe ike nkebele wano meseji zange uruwe sikile meseji na ngabo mbebezi wan sindiki de chama ziwa urugu na sindiki de ka alibadi kana katu wade sente oli chukumi mwatani nazuka sawa nazuka sekumeka nga yo bebeze kya mazima ono nsonywa obuzibu uli kusaidi yange Kenneth wanyuano ichuma change bende kama inamba esimu yo muntu oba ku WhatsApp nasindika ka message chinda gira we erinya ye Kenneth kuliko Kenneth naye atoro kusindika message tasindika ko message Kenneth angambi omubebeze uchimanyi ngezo zukanga ale badi mpira jata nisebda uziwuli kusaidi yangi kati guwateaga la kupere anga Kenneth genda kudoketi oberengo ufuna ale badi genda de kudoketi genda kutuentu beti oberengo siba kasitowe rango sibi sabufuna njizibango weza habili mwetano kudagu biche yu kati tubepere no mwebezi tuberenga tubepera uja kunyika star viviri kuna msambu sita bisatu mwenye hash. Ale badi ne ordinary visa nya kumacha. Kusita. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Ja kunyika sita bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Tube bere. Hey. Agamba atia suna beni. Vijanyanya vina soro kubera ati. Vijanyanya. Muka papura. Ni hatu walinga tuko mekereza kakensawe vye Mr. Nyomanyi okwe wandisa kwa gadu wawo. Kakati ya gali duwe bali awa wakate yengu ya sigate. Kati fainoza kakensawe vye Mr. Nyomanyi. Awe nyanyanyanya wajia kubele yo. Na omusajja omukuru okubakujitebe chikuru. Na yu asiga mese ya gaba ombebezi. Cheta kane tufle yo nyanyanyanya mukapapula. Tunaso wetugata ekinyanyanya mukapapura. Hey, ni si idea mbi ni uva wezi ni sawo kulu gatu wibaka ngati mwibaka kali katumalirize genda kukodyo verengo funa alebadi yalide alebadi oli 15 genda deyo unakola jo toli nyisa steak sigala ku steak eyo gero cheo alebadi ne ordinary bigenda kupira ngabisa nya kumacha agona kolwa lero genda kutwentu beti, uberengo kwa taka mfisi, uberengo kateka bobo siwa, siwa na bufunanyi siwa. Atana we sabiri mwetanto kriswa kuberango siwa. Oja kunyika sita, viviri kuna msambu. Sita, bisatu mwenye hash. Nyika sita, viviri kuna msambu. Sita, bisatu mwenye hash. Tuberenga tubebiri, oja kunyika sita, viviri kuna msambu. Sita, bisatu mwenye hash. Tubebere. Ezoli city bili.

Kenda mwenye katanya senya fama Wedi yosapienzia Mpuse ya magisi Nsule yomusiki Nibye mizanyo.